Setelah hujan berhari-hari, akhirnya matahari muncul juga. Tapi tampaknya nyamuk di luar semakin banyak. Jika Anda baru beberapa menit berada di luar ruangan dan digigit nyamuk terus, merasa gatal sekali, tidak ada salahnya untuk memeriksa lingkungan sekitar rumah. Air hujan mudah tergenang di tatakan pot bunga, ember, dan wadah bekas. Meskipun genangan air sedikit, tetapi tetap bisa menjadi sarang berkembang biaknya nyamuk. Perhatikan dengan seksama, jika dalam air terdapat jentik-jentik, segera buang airnya. Menguras genangan air dan bersihkan tempat berkembang biaknya nyamuk adalah langkah utama. Jika masalah nyamuk masih ada, maka perlu gunakan pembasmi nyamuk. Ada berbagai pilihan pestisida yang bisa didapatkan. Rak-rak di toko mungkin tersedia berbagai produk pestisida seperti obat nyamuk bakar, stiker anti nyamuk, semprotan anti nyamuk, dan pengusir nyamuk elektrik cair. Tapi sebelum membeli pestisida, ingat baik-baik 4 poin pemakaian yang aman. Pertama, tepat sasaran. Pastikan jenis hama yang akan dibasmi, misalkan nyamuk, kecoa, semut, atau tikus, baru memilih pestisida yang sesuai. Kedua, ada izin resminya. Periksa kemasannya apakah memiliki nomor izin yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup. Ketiga, cek tanggal produksi dan masa kedaluwarsanya. Karena produk yang sudah kedaluwarsa, umumnya kualitasnya berubah dan tidak manjur lagi. Keempat, baca label petunjuk. Setiap produk memiliki petunjuk pemakaian yang berbeda-beda. Ingat, tepat sasaran, berizin resmi, periksa masa kedaluwarsa, dan baca label petunjuk. Pertama-tama wajib bersihkan tempat berkembang biaknya nyamuk. Jika perlu gunakan pestisida, pilihlah produk yang berizin resmi dan ikuti petunjuk pemakaiannya. Iklan ini dipersembahkan oleh Ditjen Zat Kimia, Kementerian Lingkungan Hidup.

0: Ini kesempatan bagus. Pas musim panas pasti banyak nyamuk. Saya telah menyetok stiker anti nyamuk dan semprotan insektisida super hebat ini. Kalau dijual online dengan judul anti nyamuk sekaligus perantas serangga, mutu terjamin. Ini pasti laris.
1: Ami, kamu ini apa-apaan sih? Hapus sekarang juga. Penjualan pestisida online tanpa izin bisa didenda besar loh.
0: Hah? Erik, saya kan hanya menjual stiker anti nyamuk dan semprotan insektisida. Ini bukan barang ilegal, kenapa nggak boleh?
1: Ini tuh obat pestisida. Menurut Undang-Undang Pengawasan Pestisida, jika kamu tidak memiliki izin dan membuat konten atau memasang iklan lewat media sosial dengan menyebut produk ampuh pembasmi serangga, maka semua ini termasuk iklan ilegal.
0: Astaga, dendanya berat nggak ya?
1: Iklan online pestisida tanpa izin dapat didenda 60 hingga 300 ribu dolar Taiwan loh.
0: 300 ribu? Ya Tuhan, belum dapat uang sepeser pun tapi saya sudah harus membayar denda.
1: Takut kan? Jadi untuk memulai bisnis online atau membagikan produk, ingat slogan 3 tidak. Pertama, tidak mempublikasikan. Tidak punya izin? Jangan jualan online. Kedua, tidak sembarang membeli. Saat membeli, pastikan pada kemasan terdapat nomor izin produksi dan impor atau nomor produk pestisida dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ingat, jangan membeli produk yang tidak jelas. Ketiga, tidak merekomendasi. Jangan merekomendasi atau memasang iklan khasiat pestisida atau pembasmi serangga di akun medsos atau blog pribadi.
0: Slogan 3 tidak sudah saya ingat dengan baik. Dan ternyata nggak semua barang boleh dijual online ya?
1: Benar sekali, mencari nafkah itu penting. Tetapi mematuhi hukum adalah satu-satunya cara untuk melindungi keselamatan konsumen dan dompetmu.
0: Iklan ini dipersembahkan oleh Ditjen Zat Kimia Kementerian Lingkungan Hidup.

0: Ini kesempatan bagus. Pas musim panas pasti banyak nyamuk. Saya telah menyetok stiker anti nyamuk dan semprotan insektisida super hebat ini. Kalau dijual online dengan judul anti nyamuk sekaligus berantas serangga, mutu terjamin. Ini pasti laris.
1: Ami, kamu ini apa-apaan sih? Hapus sekarang juga. Penjualan pestisida online tanpa izin bisa didenda besar loh.
0: Hah? Erik, saya kan hanya menjual stiker anti nyamuk dan semprotan insektisida. Ini bukan barang ilegal, kenapa nggak boleh?
1: Ini tuh obat pestisida. Menurut Undang-Undang Pengawasan Pestisida, jika kamu tidak memiliki izin dan membuat konten atau memasang iklan lewat media sosial dengan menyebut produk ampuh pembasmi serangga, maka semuanya termasuk iklan ilegal.
0: Astaga, dendanya berat nggak ya?
1: Iklan online pestisida tanpa izin dapat didenda 60 hingga 300 ribu dolar Taiwan loh.
0: 300 ribu? Ya Tuhan, belum dapat uang sepeser pun tapi saya sudah harus membayar denda.
1: Takut kan? Jadi untuk memulai bisnis online atau membagikan produk, ingat slogan 3 tidak. Pertama, tidak mempublikasikan. Tidak punya izin? Jangan jualan online. Kedua, tidak sembarang membeli. Saat membeli, pastikan pada kemasan terdapat nomor izin produksi dan impor atau nomor produk pestisida dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ingat, jangan membeli produk yang tidak jelas. Ketiga, tidak merekomendasi. Jangan merekomendasi atau memasang iklan khasiat pestisida atau pembasmi serangga di akun medsos atau blog pribadi.
0: Slogan 3 tidak sudah saya ingat dengan baik. Dan ternyata nggak semua barang boleh dijual online ya?
1: Benar sekali, mencari nafkah itu penting. Tetapi mematuhi hukum adalah satu-satunya cara untuk melindungi keselamatan konsumen dan dompetmu.
0: Iklan ini dipersembahkan oleh Ditjen Zat Kimia Kementerian Lingkungan Hidup.
2: 万隆变电所开始拆除了。对啊，王敏生争取的万隆变电所地下化，今年8月已经正式动工了。未来会空出3个足球场大小的土地，可以好好建设与发展哦。王敏生争取的捷运南环段也动工了。未来文山区会新增5个捷运站，交通会更方便哦。
3: 大家好，我是大安文山区市议员王敏生。11月28日，请支持最认真会做事的王敏生，让我继续为您服务。
4: 这里这么偏僻，偷偷整地盖个铁皮屋，应该神不知鬼不觉吧？
5: 别傻了，新北市出动无人机，搭配 AI 智慧辨识，只要空中飞一圈，任何违规开垦、偷盖建物都无所遁形。
4: 啊，连这山里也查得到？
5: 没错，抓到违法立刻开罚，施工中也会勒令停工，重大违建更是优先拆除，千万别心存侥幸。
6: 科技巡查零死角，违建现行跑不掉。
7: 以上为新北市政府违章建筑拆除大队广告。
8: 快乐台湾，无限精彩，快乐联播网。

0: Setelah hujan berhari-hari, akhirnya matahari muncul juga. Tapi tampaknya nyamuk di luar semakin banyak. Jika Anda baru beberapa menit berada di luar ruangan dan digigit nyamuk terus, merasa gatal sekali, tidak ada salahnya untuk memeriksa lingkungan sekitar rumah. Air hujan mudah tergenang di tatakan pot bunga, ember, dan wadah bekas. Meskipun genangan air sedikit, tetapi tetap bisa menjadi sarang berkembang biaknya nyamuk. Perhatikan dengan seksama, jika dalam air terdapat jentik-jentik, segera buang airnya. Menguras genangan air dan bersihkan tempat berkembang biaknya nyamuk adalah langkah utama. Jika masalah nyamuk masih ada, maka perlu gunakan pembasmi nyamuk. Ada berbagai pilihan pestisida yang bisa didapatkan. Rak-rak di toko mungkin tersedia berbagai produk pestisida seperti obat nyamuk bakar, stiker anti nyamuk, semprotan anti nyamuk, dan pengusir nyamuk elektrik cair. Tapi sebelum membeli pestisida, ingat baik-baik 4 poin pemakaian yang aman. Pertama, tepat sasaran. Pastikan jenis hama yang akan dibasmi, misalkan nyamuk, kecoa, semut, atau tikus, baru memilih pestisida yang sesuai. Kedua, ada izin resminya. Periksa kemasannya apakah memiliki nomor izin yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup. Ketiga, cek tanggal produksi dan masa kedaluarsanya. Karena produk yang sudah kedaluarsa, umumnya kualitasnya berubah dan tidak manjur lagi. Keempat, baca label petunjuk. Setiap produk memiliki petunjuk pemakaian yang berbeda-beda. Ingat, tepat sasaran, berizin resmi, periksa masa kedaluarsa, dan baca label petunjuk. Pertama-tama wajib bersihkan tempat berkembang biaknya nyamuk. Jika perlu gunakan pestisida, pilihlah produk yang berizin resmi dan ikuti petunjuk pemakaiannya. Iklan ini dipersembahkan oleh Ditjen Zat Kimia, Kementerian Lingkungan Hidup.
1: 哇，名牌包出清大特价一折，只有今天哎！
2: 等一下，太便宜了吧？像这种价格低的不合理，期限短，还有来路不明的一页式网页，都很有可能是网购诈骗哦。
1: 对耶，我都忘了，购物前应该要多比较，不点陌生连结，也不私下转账。
2: 你想要包包，我去官方实体店面买给你。
1: 哦，最爱老公了。
2: 网购多注意，守住荷包，远离诈骗，请拨打165反诈骗专线。以上广告由内政部警政署刑事警察局提供。
3: 前方车流较多，正在为您重新规划路线。
4: 我是台北市长候选人沈柏阳，在台北交通顺不顺差很多，换个会找路的人吧。塞住的还不是只有交通，还有都更，还有抢不到的托育。沈柏阳能让你通勤省时间，育儿少负担，生活更安心。选择沈柏阳，帮你拼未来，让台北顺起来。
5: 大表哥，下个月家族环岛旅游，要找哪一家游览车公司比较好啊？
6: 当然是找全球租车啊！我们公司旅游从南一路玩到北，大家都说全球租车的游览车好新，坐起来好安稳哦。
5: 那这样长辈们坐起来也会很舒服。
6: 没错。
7: 全球租车赞赞赞！
6: 家族团体旅游，全球租车0783190037。
8: 快乐台湾，精彩无限，快乐联播网。

0: Setelah hujan berhari-hari, akhirnya matahari muncul juga. Tapi tampaknya nyamuk di luar semakin banyak. Jika Anda baru beberapa menit berada di luar ruangan dan digigit nyamuk terus, merasa gatal sekali, tidak ada salahnya untuk memeriksa lingkungan sekitar rumah. Air hujan mudah tergenang di tatakan pot bunga, ember, dan wadah bekas. Meskipun genangan air sedikit, tetapi tetap bisa menjadi sarang berkembang biaknya nyamuk. Perhatikan dengan seksama, jika dalam air terdapat jentik-jentik, segera buang airnya. Menguras genangan air dan bersihkan tempat berkembang biaknya nyamuk adalah langkah utama. Jika masalah nyamuk masih ada, maka perlu gunakan pembasmi nyamuk. Ada berbagai pilihan pestisida yang bisa didapatkan. Rak-rak di toko mungkin tersedia berbagai produk pestisida seperti obat nyamuk bakar, stiker anti nyamuk, semprotan anti nyamuk, dan pengusir nyamuk elektrik cair. Tapi sebelum membeli pestisida, ingat baik-baik 4 poin pemakaian yang aman. Pertama, tepat sasaran. Pastikan jenis hama yang akan dibasmi, misalkan nyamuk, kecoa, semut, atau tikus, baru memilih pestisida yang sesuai. Kedua, ada izin resminya. Periksa kemasannya apakah memiliki nomor izin yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup. Ketiga, cek tanggal produksi dan masa kedaluwarsanya. Karena produk yang sudah kedaluwarsa, umumnya kualitasnya berubah dan tidak manjur lagi. Keempat, baca label petunjuk. Setiap produk memiliki petunjuk pemakaian yang berbeda-beda. Ingat, tepat sasaran, berizin resmi, periksa masa kedaluwarsa, dan baca label petunjuk. Pertama-tama wajib bersihkan tempat berkembang biaknya nyamuk. Jika perlu gunakan pestisida, pilihlah produk yang berizin resmi dan ikuti petunjuk pemakaiannya. Iklan ini dipersembahkan oleh Ditjen Zat Kimia, Kementerian Lingkungan Hidup.
1: 听众朋友请注意，你有搬家或换工作吗？保险公司的强制险续保通知或是重新投保通知都是寄到您最后留存于保险公司的地址。如果地址变更却没有通知保险公司，小心收不到通知而断保，被公路监理机关开罚哦。为了你的荷包着想，地址异动时请务必主动通知保险公司哦。若想知道更详细相关资料，可上网搜寻强制汽车责任保险专属网站 www.cali.org.tw。
2: 快乐台湾，精彩无限，快乐联播网。

0: 现在时间22:00。
1: Yes, ini kesempatan bagus. Pas musim panas pasti banyak nyamuk. Saya telah menyetok stiker anti nyamuk dan semprotan insektisida super hebat ini. Kalau dijual online dengan judul anti nyamuk sekaligus perantas serangga, mutu terjamin. Ini pasti laris.
2: Ami, kamu ini apa-apaan sih? Hapus sekarang juga. Penjualan pestisida online tanpa izin bisa didenda besar loh.
1: Hah? Erik, saya kan hanya menjual stiker anti nyamuk dan semprotan insektisida. Ini bukan barang ilegal, kenapa nggak boleh?
2: Ini tuh obat pestisida. Menurut Undang-Undang Pengawasan Pestisida, jika kamu tidak memiliki izin dan membuat konten atau memasang iklan lewat media sosial dengan menyebut produk ampuh pembasmi serangga, maka semuanya termasuk iklan ilegal.
1: Astaga, dendanya berat nggak ya?
2: Iklan online pestisida tanpa izin dapat didenda $60,000-$300,000 Taiwan loh.
1: 300.000? Ya Tuhan, belum dapat uang sepeser pun tapi saya sudah harus membayar denda.
2: Takut kan? Jadi untuk memulai bisnis online atau membagikan produk, ingat slogan 3 tidak. Pertama, tidak mempublikasikan. Tidak punya izin, jangan jualan online. Kedua, tidak sembarang membeli. Saat membeli, pastikan pada kemasan terdapat nomor izin produksi dan impor atau nomor produk pestisida dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ingat, jangan membeli produk yang tidak jelas. Ketiga, tidak merekomendasi. Jangan merekomendasi atau memasang iklan khasiat pestisida atau pembasmi serangga di akun medsos atau blog pribadi.
1: Slogan 3 tidak sudah saya ingat dengan baik. Dan ternyata nggak semua barang boleh dijual online ya?
2: Benar sekali, mencari nafkah itu penting. Tetapi mematuhi hukum adalah satu-satunya cara untuk melindungi keselamatan konsumen dan dompetmu.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh Ditjen Zat Kimia Kementerian Lingkungan Hidup.
3: Kuala 很重要，快乐是一种良药。保持着快乐的心情，可以修复你每一天面临的负能量。用一首歌，用一段文字，用一段内心的独白，补充您的正能量。我是快乐工程师丹尼尔，每个礼拜天陪伴你在星空的夜，独享一个人的快乐幸福。其实很简单，一加一更快乐，快乐在一起。

0: 来陪嘴，
1: 爱伊要
0: 到底就反悔。
1: 男的生女婿做啦，
0: 无缘就干杯，
1: 金心加来西，
0: 只
1: 求你的
0: 快乐
1: 舒适
0: 快乐。
1: 现在吃哪样的产品呢？来啦，泡茶茶啦，饮一嘴啊，我甲讲我听啦。就安尼啦，好衣裳还能放，还能挂，闪闪的。来啦，你出来啦！一杯倒袂了后，迄个佫开始磨甲咔咔叫。
2: 哎呦，你逐天咧磨波头哦！
1: 我都咪亲像你忘关了，我对透早剁剁啊暗啦。啊，你这个波头无磨啦？我当手啊啦，唔免三分钟就砍掉啦。
3: Saya telah menyetop stiker api nyamuk dan semprotan insektisida super hebat ini. Kalau dijual online dengan judul anti nyamuk sekaligus protes rangka, mutu terjamin. Ini pasti laris.
4: Kamu ni apa-apaan sih? Hapus sekarang juga. Penjualan pestisida online tanpa izin bisa didenda besar loh.
3: Eric, saya kan hanya menjual stiker anti nyamuk dan semprotan insektisida. Ini bukan barang ilegal, kenapa nggak boleh?
4: Ini tuh obat pestisida. Menurut undang-undang pengawasan pestisida, jika kamu tidak memiliki izin dan membuat konten atau memasang iklan lewat media sosial dengan menyebut produk ampuh pembasmi serangga, maka semuanya termasuk iklan ilegal.
3: Astaga, dendanya berat nggak ya?
4: Iklan online pestisida tanpa izin dapat didenda $60,000-$300,000 Taiwan loh.
3: $300,000 Ya Tuhan. Belum dapat uang sepeser pun, tapi saya sudah harus membayar
1: denda.
4: Takut kamu untuk memulai bisnis online atau membagikan produk, ingat slogan 3 tidak. Pertama, tidak mempublikasikan. Tidak punya izin, jangan jualan online. Kedua, tidak sembarang membeli. Saat membeli, pastikan pada kemasan terdapat nomor izin produksi dan impor atau nomor produk pestisida dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ingat, jangan membeli produk yang tidak jelas. Ketiga, tidak merekomendasi. Jangan merekomendasi atau memasang iklan rahasia pestisida atau pembasmi serangga di akun medsos atau blog pribadi.
3: Slogan 3 tidak sudah saya ingat dengan baik, dan ternyata enggak semua barang boleh dijual online.
4: Benar sekali, mencari nafkah itu penting, tetapi mematuhi hukum adalah satu-satunya cara untuk melindungi keselamatan konsumen dan dompet.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Ditjen Zat Kimia Kementerian Lingkungan Hidup.
5: Kuai Dong Taiwan, Jin Cai Buhan,
1: Kuai Dong Rempo Bang.这传播带我买收音的，买少年的，听着恁播音台，无听着时代恁的声音，我会唔甘呢。有影啦，有影啦。有当时啊，咱人爱好好啊休息，互心静落来。后个月12月初五，我家己要来去进香参香，顺续啊来个新村啊，求一个啊，互我搁较舒适的，冲我较行咧。卖我继续一直踏落。这站虽然业绩有咧进步啊，但是还佫加强咧，要到佮有法度达到我的理想。想要加入慈善团体，来去帮助这种亲像阿妈因个家庭困境艰苦的这，我要佫无迄个能力的，所以我必须要加强。是大，你若甲我斗坚一下啊，我的力量就会出啊！赶紧啊，斗支持一下，好唔好啊？